Chiar că nu a făcut dumneavoastră în nevărită mi-o atunci. Dumnezeu mi-a dat că am un video atunci. O video atunci. Eu spune-vă? Deci îmi dă eu opinion că eu nu mi-a arătat. Că am înțeles că nu mă întâlnit. În dobrană, e cineva, să nu mă vorbim niciun. Mai în acolo, în acolo, Kenko kau datang ke sini untuk bayi jemur tu, Kenko tinggi, Kenko tu mungkin banyak sama, banyak tinggi juga, si tempat dia mungkin juga, mungkin mungkin dia yang tinggi. Mungkin kalau jalan jalan tak kiri, dalam ini jalan jalan tak kiri ni orang mungkin dia tak tahu. Kenko kau jalan jalan tak kiri, jadi kiri, kiri tu kau yang mahu jalan jalan tak kena kaki. Walaupun jalan jalan ingin jemur nak jodoh, mahu yang mahu jodoh ingin jemur nyari untuk dekor, ingin top untuk jemur nyari lagi. Sebagai petron nyari atau petron ini, mahu yang ingin jemur, lebih yang untuk jemur nyari atau nak lagi. Lepas ingin jemur pinjau, jemur gelai untuk jemur. Ayat jemur nyari atau dekor ini dalam ingin jemur nyari